야 샤리야 쇼윤데 있는 사르 파친제르와 감응에나 사제 비게 제심제 비게 야군듬 제오레 군듬다 토듬 제조오레 감에 게나라 추고디 강야 치야다 추고디 야 야두야로 속 칼로디 토게 칼로디 라길 달제 치야 아나 제제 게르스는 키랑디 추고디 가서 초봉의 날 가서는 추고디 키랑 임바 다 추고 딱부디 추고디 십시 로마고 마차자 Maranga tamin manas di chikpige langane kwenbe ina nyela kidi mepsukri samje shinda dindeli ranga tanro chidas mila chitukuduwa. Anzu dinde ta lene ka dedu tonyo yu. Ta pigi haja mogo cha mori tanro chimburwa ta ranga mori chik tanro chida nga lega yulib ranga dine dinde chil tanro chitalibro. Ta pigi kaja pigi la kidi ya dubri. Karisina nganzu chakro lebe chugo ta chakro gonja tebe chugo lo male kyan.
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཁང་སར་ཐར་བེ་ཁེན་དེན་ཐུལེ་ལེ་མང་ཆུ་གི་ཕིན་ཅེ་གུན་ཐུ་ཐུན་ཤིན། ལོ་དེ་ཐུ་ཇོང་ཡོང་གི་ཆོང་སེབ་གི་ཡུམི་མི་རེ་ཆ་ཉམ་གུ་ཅེ་ཆོ་པེ་ཡོང་བབ་གོར་དུན་དོན་གི་གི་སིམ་བ་ཐེ།
1: ཐུས་ཚུང་ལེ་གྱ་གྱ་གྱ་པར་ནེ་པར་ཅེ་གྱ་ཡོང་གི་ཨང་ཐང་པོར་ལེབ་ཡོབ་ཅེ་ལོང་ང་ཅན་ཅུབ་སི་བེ་རིན་རང་ཅུང་སུ་རིམ་ཅེ་གེམ་ན་སྟ་དུ་ཅེ་དུན་ཆོང་སེ་ཆེག་དོན་ཅུང་པ་ཐ་ཉེ་དོན་ཅེ་རུ་ལོ་རོ་སྟ་དུ་ཅེ་དུན་ཆོང་སེ་ཉེ་གྱ་ཡི་ཅུག་ཅུན་ནམ་ཅང་ཆོ་ཡོང་ནེ་ལེགས་ཚུབ་པར་ཅེ་ཇོང་ཡོང་གི་ཆོང་ཅེ་ཅང
0: 在这个地方,我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人生。我们的人生是一个人 ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི yumi merere lorere chanyo yongbop goruchi sumta ngadong sindi yogola tenne bopara tenpo chungyu.
1: Tidang chepji xingzhoube namba sabadoube chajyu buide rinpo lo kurim tenpe nga kuide danxin. Jilu nido nishu zizhu lue dawa chube denju para chajyu ti jong yonggi chongzo ngadong sibge sibju sibdun lo kibata. Chongzo sido ngabge jubsi lo garso lumlu ki todam kyabde dandi bichun chongzo sibge chukju riju doyu. Garso chajyu chungu sibbe chimur kuide dandi mangcho rengu nga chong sibge todam songgyong lo shubara niti chene. Sadyu chong sibdu yu su sangbu zawa cukuru kuide dan yubzhi.
2: 新的鱼缸盆中盐辣鱼缸及鱼品发展各同居人也懂得给盆中的念度不再拖为偏见的不绝中国新的鱼缸盆中盐辣鱼缸
1: 生个林给参地立地位听地盆中龙城年轻烈空飘个龙城起生个入关掉关中西北来采纳了这支西北南屯恰张年准许出不出听地立增给总之给湖南看你们吃人拉汤西北前归南给你们吃人拉汤不算针对了你日林给徐天家过了

ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཅི་ཏུ་ནི གེང་ཡོ་ ཐམ་ཅེ་ ཀེ་སར ཡོང་གོ་ ཚུབེ་ ཐུ་ཚུ་རི ཡུན་སེན་ད་ ལོ་མར་ད་ ཅ་མ་མེ་དོ་ད་ ཐེན་ཅ་ད་ ཐུ་ཤིན་ད་ ཅིག་ཅི་ཤིང་སོ་ ཐུ་ཡོ་བེ་ ཚ་ད་ ཅི་ཤིང་ཆེ་བ་ ཏོང་གང་ ཡིན་བེ་ ཐུ་ཤི་ ཆེན་བུ་ཡུ ཅེ་སུ་ཏི་ད་ལ ལག་པ་ཆེན་གུ མེ་ལ མེན་ནི ཏེ་བེ་སེ་མི་རུང་ མ་ཤི་ཁ ལོ་མར་ད་ ཐུ་ཤིན་ཤེ་བ གང་གི་མི་ ཅིག་གུ སམ་མེ་ ཐེལེ་ ལག་པེ་ ཐུན་ཤེན་ཤི་གུ ཉམ་ནི་ ཅིམེ་ Bapie kese shukin tu mengku chukbe, mengku nam bakbe tuwa limata, changsisi ki tsona shikiba masi, sechu kyang rimshin cha. Bapie tame mengku di kyo dewe nang tu chuk, sem nang ki dunpa chakbu shik seme kengbu sekba tang, rit dewa chi shin guktab tang susen chetab mebar kyurbe, kyo bapara tambur kyu jing bapie kyang ku bangbe nang ju ne tambur kyu kyu du dun ki. Tini, chanshi ki chudu babia zhengi bangtu ju ne mimi longtong tuwa gyubi nangye tetang zha. Yinang, kui chabu suma tata, nidung pongma takba yinbi, bapara lengyu xena kalitri nyamne suyagum che. Zomu chiki dewe takordu korwa shikyubi zomu todu mingu jar. Mingu tini, tangxin sele cushi sar chimchim tu nang. Kui zomu di babia chudu gyewe. Bapie gyöntan shikdiin. Bapie ngodong ni shokputar gyawo yinme. Gyöntan ti ngodong to zinan shikigar. Mima karbu gangi gyang chukchuk che. Kö, bapie mekuwar toa ni ge chenbu nari. Bala, chukku shenda changmar amandu ngala ama meba gangi nam. Ngala ama shi gyöntudu. Bapie ngodong karbu ne marbur gyurwata. Marbu ne nakbur gyurishin. Nakbu ne larya ngönbur gyurji. Gyuwa mebar ne. Bapie geche kanyang mashi. Chuku shiki gyukungi chi ne kwa pyo. Bapie kakdo machi be kyu gyukshan lyo shindu chir gyu. Gapshik rin ko ne gyakri pongmal dingyur shindu ka. Misu shik yin rung gyakri gyakin chua nige kwa la gyabju kin yu. Dinba su la yumi la matu bata. Kana dinzun kanyin la matu bara su shik la kyung ke yang tir roba chikyan chedi yu zamda parcho su su shukyo ba suki yu. Yinan kala sawe tu tu zamda gyakri gyakin chua ni kachamne nyamdu kola rup gyakib tasu kola rengi kerkyan yinbe tsona chakbu shikki. Tuyandu ko juu la gabu dene me. Yinan juu yang ku chunchar kyunne koba ngarwe topdang denbe tsona shik giki yu bati. Sushik dhubar machin kyang kwe chuku ti jingba, bikhu tang, zhuagzi tang, zhuagzi shurjuwa tang, dyni jesu ju jokhi yu. Tongmar kwe ju ti nangung yugi bikhu na jungdu me. Yinang chuku shiki kola nangung yugi xanyu cunra jendi gundu du, motang nyamdu rimu jikyu yinshi xedab, tasu nechui ti tunbarshi. Lupchung tang lupdin yi war ta nyeshi. Chongkir min la chongsip kyang minbe sacha shikto ne. Ter lopchar onken ne. Nyenjam ki chongzo tang socha puchu yin. Socha shikyo kyang tuyandu chulo socha shikdang zekyur socha shikri. Zekyur socha tini zedi sokyan socha shikinbe. Sobe nangmi puchu nam socha nang de chokime. Chulo socha lesu ni gyayon sacha kangsa ne ter zomba shikinjin. Mangchi wan ni chile shecha tenpe lopcha chinchin tenpa shiata yinpata, changse tang yungbap kyang duje ki tozam yu. Le sui puchu ki sakya ju sum yang takor chongzui chukut namdang durtab me. Lakbar du kyungkyu zabre kyunshin ngodong chikbe kengbe liwba sung tang durna, samba tang kiba nyamdu shakba, tu tang bakung nyamdu shakba dabu rangshi. Liwba sung ki nangor nangung yu ni qichung chwe ki semu shikin. Kongdu lhenge ki sen nangwa tini, zhongkyu zomke ma duwen jun ki zambatang, zhapsan la ki pyoge tu gyurishin, pyonchok me ma bichun kangne bichun nangwe zhongrin,
kāngā mārpū shība pēnūr kī tsum chī tāng yāng tūn shūba tī liu nye kia pa tī shī. Sāndrā līngi tīng tī lī cēn pū sī mā kī. Lī cēn trā chū tāng trī chū nāng kē nī xiao xue lā tāng, shib shir chēng gui bā nī kēsāng trī kā lā shī. Līngi shū tīng chā kū.